Kalau kami bisa sangkai di surga dengan kami, dan Tuhan nasa, anak sepuluh. Saya lupa yang pilih sama apa yang tulip, selamat dan atur pemakai dengan Tuhan. Bye. Tuhan.